Yan chingcha chungo bangga gemat nama ngijagapa biatirang dunga. Warangoni mungsa biatiria, malaria unginga. Adita belsirang riangaha, anching India chungo malaria rok gemas rangganok ni mandirang khadong sobeya hacham. Malaria saatgapa, asil rangko ba japang rangko sandie bangga champing nama ngapa saam rangko aro gepencho rangko dakinie Banga bia prango, chusokaba chusoka hachem. Ndiba root kizan, malaria, gel pultayaha, arubatesa, nam japatkapa biati, ma saungi, kapru roinga ne natayaha. Yasa rango, unkatingapa malaria, rok, mandiranko, blongbate, satinga, arubanga, malaria sagaparang, singanang name sananiko, manjaude, seeinga. One daki, malaria dao, a songi bangam bakrango, nam jabatkapa, biati rangoni mungsa, unginga. Malaria biati, tengapa songrango, makazumi wagapa, biaprango, aru mungsongbate, burung samdum, the prepe, rongtalgiza, cheese konge, dongapa, biaprango, unkatpata. Malaria biati, malaria juong, ngapa, rokomsa, makronarichi, nakna, mangizakapa, Ndiba, microscope chi, niesa, nakna, naikapa, joongia, silsa, ongronga. Ia malaria, joongara, mandio bana pedonga, aro, gangurango bana pedonga, ne agana. Pla gangurangande, malaria joongko, rabutkapa, aro, malaria biatiko, kapatkapa, ongskaja. Rokomsa gangu, bima, Ya malaria joongko rabata aru uwa ganggu ko anopheles ne bimang munga. Badeba mandini anchi malaria joong dongode aru uwa mandi ko ya anopheles mungaba ganggu chikkiode. Uwa ganggu uni chikpa mandioni ko anchi ko opion malaria joongko opchapa aru joongrang ganguni oknungo nape Salchkung ba salchibri gisepon ua ganggu ko malaria biati ko rabutkapa ungata. Ia malaria biati ko rabutkapa ganggu mandi ko chikiosa mandi o malaria sani ko ungkatata. Uandakapa malaria biati ko rabutkapa ganggu mandi ko chikiani salchibrioni salkoriksani jamano chikako mangapa mandi fever sana abachinga. One dake malaria saingpa mante anopheles mungpa ganguchi chikako manode uonikon kapunrangna malaria biatiko tkatska. Ndakisa malaria saniara mande saksaoni kapunrangona batorwangskana matna aro yan malaria sagpa mandeko namgizakpa ganguchkani asel onga. Malaria saon mandirang mai mai ko daknananga aru mai mai ko daknanangja yerangko national malaria eradication program ni get kumun khatarangko aganatinga sanna abachingon se phang batao dongpa doctor onari angi ba ongjoba health center fever treatment depot drug distribution center rang yabya prangonari angi takchakani rangko raina nanga Sagapa mandio, malaria joong, dongama dongja, uko, ma sinagata, uni anchiko, porika ni, ranananga. Chloroquine tablet ranko, jidake doctor prescribe ka, ndake rangnananga. Ndiba sam rangnas kang pangnan, maikoba, cha chingisa, oko bang bang, ungatkija, don chingna, nanga. Malaria sainga ne, rimama node, Health worker, ba doctor ni kieta gata, nami sanako matna nanga. Mosuri pne, ba mosuri kai, tusimutungo turong na nanga. Aro ya ko dakon, mongsong bate, anu ganangapa, mechikrang, aro bisarang, mosuri rang ko chakhalna, samsak batna nanga. Pokri rang, chibol rang, chikare rang, chiblok rang, aro Cheese kongi dongapa, chi kong rangko, pul nipul, rong talatna nanga.
바그탈 치호 가파테 돈롱나 나가

Malaria sabisi mai kai batrorua aro mayoni wa agan thala tani kun simang khna sanaman ha da odduk tsani jamanom gaben program kokna skanaman ginyan akashvani tura

Jurak natam so ingapa sakanti kon atam ni nambe gapa program onaram chaksua na simang ya program kor chagni sotpri gatham point gatham sa meter medium web ba hazal sar chagni kula chi gatham kilohertz ok na sona matlinga dal hazal gani khol gruk tok bal sini september jani khol gruk gatham tarik butbar atham dal atham na thari so gaman program rang ko so mairang baksa sul sul khan deke wiatenga dok bajyo wiatani rang dok minute bunga o silong stesna ni watat kapa achko borang ko watat skagen dok chi bonga o isolar mathelani gitrang ko gap matgen arua somai na simang leting sangma aru unidol ni gap pa gitrang ko khna na matgen dok kola chi bajyo chadam berangi program arua somai na simang na rakharina makrak bo yani gaman peni belli biwaib dol ni thari gaman program ko gap matgen aro dong kuing gap pa somayo Pedal moment ni ringgapa gitrang ko, aro kleber marak ni ringgapa gitrang ko gamatken. Sni bajyo Toki House to, dengtang Hindi film ni gitrang ko gamatken. Sni minute kolatsio dilis tesno ni watat kapa bibit barati program ko knaswan baksa. Jol apsan tesno ni ko, chat bajyo Hindi ko borang ko, aro chat minute punga o, English ko borang ko bak knaswan amatken. Chat minute kengo, Western Music Program, chat minute kolatsio dilis tesno ni watat kapa sports scan program ko knaswan baksa, jol apsan tesno ni ko, chat sopri bongo Hindi kobor, sku bajo English kobor, sku chik bongo o spotlight, sku kolatsio bibit barati, chkeng bajo Hindi kobor, chkeng minute bongo o English kobor, aro bon kame, chkeng oni chkeng kolatsio na, bibit barati program ko knana matgen, yarangan da alatam na tari sogaman program rang wa. Mangsa wiatani, mandira ako matnakra gapa India ni Prime Minister Narendra Modi, uni chang rachasa kola chichet gapa manki bat bagi sikni katako, rebang gapa September jani kolgraks ni tariko, uan robibar sal ni chisa bajio, asong ni mandirang na agan prakatken. Apsan ko na chkuchi peskaya aganak ska gapa ko, jol na simang knaso na matgen. Palsatay atam ni chet bajio, chkuchi peskaya aganak ska gapa ko, knaso tay na matgen. Nasimang chungni stesni program rangko, rachagini sotpri gatham point gatham sa meter medium web, bahajal sa rachagini kulachi gatham kilohertz o, FMO rachasa sa points ni megahertz aro news on Arab gatak naso namat gen. Ya wiyata niko nasimang akaswani turao niko knaso namat naha. Tao dagdasani jakmano dok minit pungo ngahon nasimang silong stesno ni watat gapa atskobo rangko knaso namat gen. Yan akaswani turao.

0: Camilla Simang pedal moment came up a bubble. Bon Camilla Simang clever, Marakni and Gapa, Git Kokna, Sona Matnaha, Aro Yegi drum box, sir. Chalam Berani program Koga Matna Don Solomon Someva, Yanon Botnaha. Dao the Dixani Jamanon, a Simang Toki House, to Hindi film Nigi drum cook, nouns Kanaman Yen, Yan Agaswani, Tura. Mangsa Uyatani. Mandela aku matnakra gapa India ni Prime Minister Narendra Modi uni changra chasa kholat chichet gapa man ki baat bagi sakni khata ko reba ingapa September jani kholgruks ni thariko uan robibar sal ni chisa bajio asong ni manderang na agan prakat gen apsan ko na chkuchi peskai agan atska gapa ko zol zol na simang na so na mat gen palsa thaya tam ni chet bajio chkuchi peskai agan atska gapa ko na so thay na mat gen Nasimang Tingni program Rankor, Chagani Supreme Tampo and Gatam Samiter Medium Web, Bahazal Sar Chagani Kula Chigatam Kilohertz, so Epemor Chasa, Sa Points Ni Megahertz, Aro News on Air App Gatak Nasonaman Gain. Ya, we at the Nikona Simang Agaswani Tura, Nikok Nasonaman Naha, Ya Nagaswani Tura.
1: Ayo, yang istirahat di tuna kayak dalih kayi zaman kita.
2: Baba yang tak kau cari yang ni nak nanti nampak lah. Nanti cikup pas cari yang kau di dontong lah senang juga.
1: Macam tu, nama aku masih ya. Aku juk cahana sekarang kau cahana mana dapat aku cari jenba. Antang cahana sekarang kau susuk nama mana aku nak wujud mah?
2: Amba, nak cari di mana mana nak cari kau deh. Nak ni beri ni nampak ni sangat ni apa? Mending cikup pas aku cari nang tot kau pas cari yang kau waktu ha. Nak ni beri ni nampak ni nama cari ni mesu samjakan kau susah buha.
1: Yang aku komisioner of food safety negara silong ni kita wujud tengah.
0: Yana Kaspani Tura, Somoida Tunis Nibaji Maha, Aruya Soman Simang Dung Hindi Film Nigit Rankok Nang Skanaman Gil, Aru Dalatamos Kangapana Simang Natsirak Film Nigit Koga Matinga, Gitni Katavichong Arateri Ako Kesewa, Aruan Mohammed Rapini Rakapagi Dunga.

na si Mang Mili film ni Git Cook na so na manahada o bun kami silsila film ni Git Cook na ska na matgin git ni katabi chora deka e kawap aruan Kishore Kumar aro lata manggis karnir gapagi itong ah.